0: but you may end up.
1: Now, fam.
2: Nandung Oscar Mirin lo ngedeng nama tinggi normal di lo wagon lawan punan normal ni lekot itu strap nama tinggi ngejebri na amelinos. Anislah soal.